Ovo Plus Radio. Trlak, dumetak, drlak, dumetak, drlak, dumetak, sakatak,